0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Diek malu kovinti serona nain akompanya nain radio Liberdade Sirohotu. Idane maka itania musik ruatan nape maka ofresona bau vinci ro tunia futar tiru lili bai ia dadar mana kita ne ia spera kata musik ruane bele fo kontenti na fatin bai tabo tiro tu nape mo korja mahala bele tabo tiro tini aktividad atun ne kontinua semangat fatin nape musik aning malire aning malire ia tasibun sana rona musik ne kapas los atlutan ya kalang ma Amos musik kita sampai di kruzeta ma cuidado matan selai de jastre kona cuidado mantan selai ema culik culik ba culik teret cuidado mantan cuidado kareta soke soke mati tirica dan semudian seudi fali ema mana na betir mai ita fa ita tuir mai how fine of information e jornal diário a foi magita letra mensagem sina pe questudi bele to espera kata o vendi siroto ordan acompanha la bele comprende programa di li convida ninia la la ok tuir mai ita va are ok la barik na in rimain lima nolu racing ima atu situ lima nolu racing at sofre infeção respiratório causa usi rai raun serviço saúde municipal dili resisto caso infeção respiratório aguda hamutuk riung neng lima atus itu 50 racing hat iya terseru trimestre iya tinang 2026 tinas riung rua ronolu racing ses riung rua ronolu racing neng o causa principal si rairão construção estrada no edifício ia dililaram. Diretor SMMD Matheus Pinto informa la ia mudan syaba dados ira numero na fating as ia area nebe resisto caso para liumaka kumoro. Dia itu rumah itu kita letang mensajen ide Zegembel. Nah, nama bon dia masa nama Zegembel dia kalah ya nama ibu aktividad ya nama kari krona hela. Oh si mimi koro dia bon dia kakak suela musik ya demai ami makrutu rona hela kakak ni lu yang musik judul familia nezare dia kan bi obrigado barona au cek lai musik ne iya ita kas babi ita lete informasam ita kas babi ita rona kompanyo ita enjoya mutu ke. Princesa Laiolo, dia programa dia, obrigado pa suporta, e obrigado pa assisti, liliu iha da dermane kira ne. Nebe, boti vila na fatin baita bo tirotu, bao estudante tirotu nebe ma kordam, halawala ita bo tirotu, bo estudu karik, bo estudu baita bo tirotu, bo apreventamento baita bo tirotu, ba escola karik, tem que aprende, la bele ba escola. Fila buat mamuk vale. Thank you kakuta kena prensa buat balong ba. Nebe bo instiru baita bo cirotu, bo sesu baita bo cirotu. Futuru ya emari dek ni limang. Nebe sesu depende ba emari nesu forsu. Tuiru maitan. Tuiru maitan. Ita cek tok lai musika familia Nazare. Ita gasa muteke. Anu bin se asisti galai anu bin familia Nazare. Familia Nazare, la eu si abitu gamania la sala, Eu check to klai. Ok, anu bin si assiste. Kalan di, bon dia mos, ba namang, ana mau se gembel na fati ana bing beti mai beti fanya en ana bing marsia toko dede mami koro ana mau leo ki 117 ana mau leo gir lo 05 Bunyi ban mansiro ten be makorta ma kompanya hela. Musica famiglia Nazare. Aurensa si da cover ma che fa la bin. Aurensa nine musica origine nine la ta fa lieve. YouTube ita tu bene na rasca tu abi. Na bin lost uni. Famiglia Nazare lost. Familia Nazare abitu gama mas. Okay, abitu gama bentar dulu ya. Aduh layar dun. Ini layar cek tok layar. Nen abing. Iya kalau yang musik ini cokelat cover mak barak liu sih cokelat itu tokar tokar lolos mak musik original lolos susi nainya. Selalu sih nain dorang sih dan yang tetap lagi. Kita ni musik ya lah mas mau sih ragosa rob. Toka mak musik itu be cover sana. Nebe terima ita inta mesaj. Okay, bon dia mau ajuda. Ela haunia bon dia bahaunia amalena ho ama nita maka turun hela mau nia lian dia. Nebe bon dia ba amanen rua dia kala na amanen rua. Obrigado varona na amanen rua kari kerja mak kompanya hela.

0: Ya planu atau pas ferias di Indonesia, kita haluha. Uja nefatin SIM card Telkomsel, no enjoy aksesu internet baratu hop pakote roaming. Hodet dolar rua sentabus 50, ita bela aksesu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Tiba agora kedas iha bintang ida rua tolu bintang rua bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel. Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini. Telkomsel serbi hodomini.
1: Telefone pa familia no kolega iha operador seluk maibe tau pulsa hotu. Kalma, hoboi skombo husi Telkomsel, bela enjoy kuliah kliur ho fuling nebe baratu. Dolar ida minutu senolo, validu lorong tolu. Dolar tolu minutu tolu nolo, validu lorong hitu. Dolar lima, minutu lima nolo resing lima, validu lorong senolo. Dolar sia minutu atus sida, validu lorong tolu nolo. Ativa agora keda somanera liga ba bintang ida rua tolu, bintang ida bintang kua. Pagar o husi aplikasaun My Telkomsel.
2: Dia kemalu ko vinti serona naino kompanya nandra di liberar siro hoto ira nama muzik ya ira tan husi dewa tairit niang ho titulu jurane moras memang jurane moras duri mam juratnya mengikus mai lasa irali dari ini par mora sih deh mora sampai maklai ya rane lost to itu rumah itu ay harus sifai informasi sama notisi ya iya jurnal ini pedeng lalu iya pas ini primeru ane beda staka ho ninya titul bot makanya sang hela iya incerteza histori umakai atau saat avoid eviction. Fulansia SSM Dili resistu kazu dengue riun rua atu situ itu no racing walu no nain sanol racing hitu mate ses foro ro fomba pescador mana tutu usu asae produsang ikan. Sosatang asam 10% ia gechan rice. Fretiling husu transparensia konaba falling no fonte osang. Ida ne maka titulu notisia. Ia jurnal independente ia pagina primeru nebe maka fosai ba ovindi siroto ita rona te musica ida afui maka hafosai tang isi notisia ba ovindi siroto kona ba titulu nebe maka fuin hau fosai nebe turmai turmai ita rona musica musica saida magdia musica musica hello hello hello. Ose familia acoustic nia, mai tot assisti musica familia acoustic nia, bai ha. Tu cosia liu minuto, tolo no lo racing, lima Nebe o vincero tu, mai ta companeta musica ose familia acoustic nia. O titulo, alo hotu makita ronatan, informazione sira ka notizia sira, musica.

0: Sanulu Dader Radio Liberdade Sanulu Reslima Ontualu Megahertz.
1: Dia kembali ke Vinti Seronain Sero tidak nyamak musika ikus. Tak ke programannya ho si kekustiknya ho titel misteru domi ya. Nebe turmai he hau pelung maris lalu atau brigado bara ki ya kerada sewain tebe sebab o Vinti Sero tine participasang ba programa di likom vida durante ora suruhane larang. Au si tuku halo mai to tuku sanolu dader bai ya erisang lorowanya. Ihau naing ovinciro tutupan eritona usia studi radio liparade dili hau ni belum mari saksumi kanu si ovinciro tinu futar tilu mo itu sia suruh malu fali iya iya ursida kalang iya oras tukualo tutuk sanu lu kalang oras timur leste hau program kalang murak nepe keta lua iya ursida kalang bye bye adios.

95.8 MHz, sama untuk follow hubnya belum nyanti program. Bibang solok pada sawo ini niang. So, pemain itu pun sudah untuk kofel lo ngaura. Mari lo rentu pun sudah saya untuk dia toyanti. Iha program Bibang solok durante orang serba boeng. Taman yang kira desa itu pun sudah mereka yang partisipan program di lekum video untuk kofel lo marils. No yang tespira itu pun sudah saya nafati stay tune hela hela loren sinu res 5.8 MHz ini niang durante orang serba boeng. So, durante orang serba itu pun sudah tahu sera. Ita bosera bela rikasimnya musika favorito sira atau dedika beta bosernya kolega, familia, sponsoring. Ba Kurti sangmas bela karik balu iha Kurti. Oke, kayaknya ba Kurti barak nih kalau. Oke, dah 5 date sama Kurti barak sama Kurti lah ya. Oke, labo tidak. Mabe karik kita bosera karik request musika basira bela. Lihusi husi kala komentar ya live streaming pagi Facebook Radio Liberdade di lini niang. Iha TikTok Radio Liberdade di lini yang mau. Ita bosera bela request ita bosernya musik. Favoritu atau dedika by Emma nebe mak kita bosira karak dedika ba, okay? Taman yang fatih atau ada derdiak derek mana kita bete bosira waktu ba mau Justin anunu Krijon yuno ba all sira selu kraku da JHM yang tinggi ada derdiak derek mana kita bete bosira. Ia ni narang latene narang seda Johnny Kumoreira Jerman da Cruz nebe korang sini akompanya yang tinggi ada derdiak kita bete bosira. Saya tu nafatin deh durang tu orang serua tambalin di musika saya mau sejenis nebe mak yang tinggi selori tu bosira batene hamutuk ya. Okay. Terima kasih sebarona lay musik ada hulu kena tu lo ketanya programa bimbang solo pada sanggoh ini niang. Nabe terima kasih bos sirah rasik mak request. Sidane musiknya nabe mak anti rasik mak kili. Hodi lo ketanya sur malu. Iha programa bimbang solo. Musikal sel capo crew hanya titlu Maria.

Dia, kde nemá ke muzik, a ne vetro na hamu to kono husil, for ho jetit lan sa jusi na kokong na muzikal si Crimson. Kolabora ho Hermanus Crew, namas Alex Pasaribu, ho jetit to Fiersal. Loro ne to bai, jetu kusano limitul nolu resing walo. Tama ne janti na fatin hato de der dia, de res solo, de bai to bosira. Bom sintonis sa det no, de de bali ni den dian, kanta tang muzika ibu bertahan tama tang walos. Ne pas keras ni kele, par keras so mauser nye be, posisi dia gore hai bubur hung ne gale. Oke, erik ni den bingi cara kuliah ni halus sate mane. Musa mane. Jacqueline Gomes ya pun dia bim bonita pun dia mesti mau Jacqueline dia kalai. Je 82 ada der dia erik ni den bing kantai dia mai lai. Aha, bing laos kantora mai belo kutora radio. Oke. Se bing kanta pasti susuk sira basic bing mus halai hotu. Las basic how red. Basic kimus pasti halai hotu. Oke, dede balinya dehang musik lirik mesa guau deh. Halo ami halo mosu tu hai bubur humus senti. Ai bubur tahang monu hanoin fura klos. Nah, hanoin fura ka hanoin da lori ita babe. Lori be ita bai ya saudaris ne. Oke, Ricky RMS ini yang ai das. Das halu sama ne. Jenisu nyedi yang bon dia. Oke, bon dia mas mau enjoy dia kalai. Jacqueline nyedi yang dia kalai. How dia mau jake. Mau jake dia kalai. At mau ngata leva, halo, bon dia. Dia kalai, ne bai ante espera dia clip la musu mai, foi musu mai fali. Durante ne bane bebe, kanya ba hamau titinyo on feto siro karik, ne kalai. Oke, ne bai dari dia kenapa timbai tepo siro otu, bom sintri insuri, tambah ini lah ya komentari, uka kontak turu mene, yang tu seluruh tepo siro baru na musika, usi crimson, no ya titlo dilema, no musika, saluku.

Dia kira nama ke muzik yang betul nama tu kena usi Marvi. Hanya titel House yang masih ke kanek nama muzik kau si Crimson. Hanya titel Dilemma. Hadomi yang maruah ya fuang ide yang madehan tena. Se motor yang mahal apa nang ruah maksa lali kau beri katang nang tolu saya nang bata tuk tatuk monu mora. Sini galai. Okay, ini benar fati yang tahu dari dia dari salah tu betul bosir atau maksa benar fati yang sintonis. Ia lalu rasional lalu rasan lima puntual omega hari ini yang Bom sintoniza det ba maun blanco. Nebe mase acompaña y ante de del día gamar no mostri quiere mes ni den asik. Asik sada. Ah? Okay, nebe bom sintoniza det ba keri maun rio. Bon dia, bom actividades. LMR ni deng Irma, halo, dia kalai. Riki musik ni hotu please, dukur ustana. Oh ma dukur dukur alat mas lalu dia kira mana? Dari alat mak, matan dukur seru terlihat falne. Nampak dari dia ke batin betul pun sira, bom aktivitades mau balkon ya deng hamus dia bing okay agradece saya tadi hotu. Nampak bom sentri seret betul pun sira Timor Leste ni deng bom aktivitades mana bonita, obrigada. No tita nya deh ham bon dia bing kanta ida mai lo im bin dia tina bin lo sarti se bing kanta gora susu kak sue cai oto. Oni nya deh ham bon dia oni dari dia Krishma ubere dari dia kita beta bot sira. No ba all ser nabe makoras nia kompanya liu se live streaming pagina Facebook, TikTok, iha website, Radio Garden, no masih frekuensia amnya dari dia dari manek

Ola Dili. Spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Olá, meridik meridik solok malu gruna neng radio Liberdade sirahotu Liberdade iha aning Liberdade iha moris. Hello faleho hau reni iha programa meyu dia desaung ohing ninyang. Nune ohing loron tolunulo fulan setembro tinang riang rua runulu resineng. Loron ikus bayi iha fulan setembro ninyang ya. Taman nena fatin hau niya meridik meridik solok betobot sirahotu nabe makau resin dadaung. Sele tilung mahila loran sinuluresin 5.8 MHz niniang. Nune hane sambai baing hene programa meyu dia belong reni siya malu kimi au situ kusan uluresin rupa tutuku rua lolos. O musika kalmo nomos informasaun sirahodo. I nune besir nebe maka kari kores nede daung almosu hela, almosu diek det, almos besir nebe maka descansa, kia descansa diek det. I besir nebe maka kores nede daung servisu-servisu hela, kita lu almosu tialai, depois maka kontinua fila falita besir servisu o descansa tialai ya. Nune tuir mai hene hane sambai bai, belong reni preparaona musika ida, hori lo kita nia programa meyudia de saung ohing niniang. Musika husi Celine Dion, honi titulu To Love You More.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, musica husi Galaxy Band hone titulu Liberdade, Lorena Ita, baya tuku sono luresing kuali umino turu nuluresing ida. Tamane na fati ngauni ya meridiek meridiek solok no oin lorong asi lori to buat sira ba kolio kona ba alimento no topik oin lorong nini yang itu si kolio kona ba alimento ikan sardina no primer itu si kolio lu kona ba sardina nya orizen. Sardina maka ikan ki ida nebe pertense ba familia Clupeidae nebe babaing heteng hebe temperado no tropical sire ya Atlantiku, Pasifiku no Mediterranio. Nune naran sardina mai husi ilia sardina iha Italia iha nebe ikan ida ne barak no iha nasan sire hanesan Portugal, Spanya no Timor Leste. Sardina hanesan parte importante ida husi kultura hahangeng. No ikan sardina moris iha tasibung no hang liliu plankton. No pesca ona iha sekolo barak nilarang no sempre hetan valor tambah ni abundansia no sabor. Ialah ini saya fonte importante bahan ikan sardina mos importante ekonomikamente ba komunidade. Nene dina maka ikan sardina nya orizeng ya. Taman ena fating haunia meridiak meridiak solok noruna diak pito bot sirohotu. I almoço dia grade besira na bema ka oras nera daung almoço hela no tu irmai una fatin lori to bot siro baro na musica husi al for hone titulo sai husi na kukung no husi anisa shania hone titulo cinta berbalas harta.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz
1: Okay, música Husi L4 Huni titulu Sayu Sinaku Kuno Husi Anissa Sanya Huni titulu Cinta Berbalas Harta Loriona Ita Bayatu Kusan Ulu Racing Rua Lima Nutu Tolu Nulu Racing Itu ya Taman Enam Fatih Haunia Meridik Meridik Solok Norona Diek Det Iyal Musu Diek Bita Buat Siro Hotu Itu Irma Yosel Lori Ita Buat Siro Kuliah Kona Ba Karakteristika Siro Husi Ikan Sardina Nini Yang Ikan sardina ye ising nebe naru ke skala usang muting nebe na bilang nobele to entre metro son ulu resin lima noru nulu resin lima sentimetru ye naruk. No sardina ikan migratorio no forma grupu bot hori fasilita nye kaptura ye skala bot. No nye moris ye kamada superficie tasin yang no atibu tebe si ikan sardina konye sidu honye sabor nebe makas. Textura nebe meting no nang nebe riku hobokur saudável. No adicionalmente, sardina maka ikan ide nebe buras lalais nebe halo ide ne sayop saung ide nebe sustentabel banyira pesca no responsabilidade. Nune ide nama ke karakteristik sira husi ikan sardina nin yang tamane na fatin miridiek miriok solok norona diek det peto bot sira hotu itu irmayo na fatin lori to bot sira barona musike husi Chayane huni titulu siglo sinti letra no husi ake husi Vidigal pintu huni titulu husi kono badobeng.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, dan maka drama husi kokosan ini yang kena berfeton mana yang bih tadi prevene violencia. Nune drama dan emos lori ona ita bayar tu kui dia lima minit tu tolong nolur racing walau. Tama nena fating hau niya meri dia meri dia solok. Norona dia kredit bih tobot sirah hotu i basiran abe maka orang sederhana si topa topa hela. Ada rona prepara fila vali tobot sirani ang. Ori bela kontinua servisu ya orang lorai kini yangnya. Tama tena orang lori ona ita bayar tu kui dia lima minit tu tolong nolur racing walau. Nene, ohingi terono na drama udure sambinto itu minutos. Tamane tu irmayo sa lorito bot siro borona lai musike husi mitla fone titulu I'll do anything for love.

0: Noraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ai, colega sira hatu dari makia musika itarona ona nesa musika bertura ba programa Lorek Solok ninian. Lorek diak mos besar nebe makia agora de down stay hela iya minila lor 95. Iya ponto itu mega hatch ninian kata aloha na faten stated. Hodi rona musika hirak nebe makia itu bosra request lili ba itu bosra familia colega. Kaya emane be makia ya rona hela ya. Nebe hanen sampai baing amos iya ne selori tebot sira baru namos informasaun iya ne namos liliu ba imirak nebe maka kompanya hela ya. Ita mos se baru nata musika trending iha plataforma Spotify nini ya. Ya basir nebe maka kompanya stated ya. Iha lalar 95.8 MHz nini ya. Ita barona ini musika sesama kagora di dan ini musik tren hela. Oke, usia rigani grande ini yang honya titlu That in Mad You Love Me. Terima kasih barona musika nahamut.

Kalau yang 100 dia makan musika itera nona, oh musika nemu strain hela. Ya platform Spotify ni ni yang no babai, ya babai ni hananu ada ni grande babai ni hananu musika pop rock no mos, ya alternative rock nabe babai mirak nabe makan kompani hela stay tuned. Iha ni frequency radio liberdade ni ni yang. Okay, termai terbaru nata musik ya ni, lilio ba belum cerita bema kagore dedang stay tune musik anuan ini ni, musa kagore dedang train hela, hanya titlu separuh aku.

0: Bundia mau. Wow, mau agora no kupadu lo siya dapur. Tansa mau magtein fali. Hatoy niya ma? Mane magtein fali ne, or siri imsay fal feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kolia no deside hamutukona atu fahe servisu umalaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nye feng ho di halo servisu umalaran no tau matang balabarik sira.
0: Hai, mabarik mane mas haltir fal niya pa? Halo fel servisu feto nia. Abang berua buat mai sesaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deh. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no darfen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi usik atina halimar bola. Nia labarik feto ne, label halimar bola. Halimar jogu mane nia, halo nisai hane sang mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak. Se sira senti, se guru, tambah labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus umalara no seluk tan.
1: Knar inan laos det atu kuidadu ba labarik, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela ihatif dari selu kihliur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta hau nefen pir atif dari selu kihliur, hana sangkoru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitudi barak nebe limita labarik mane no labarik feto sira atu desenvolve sira nia potensialidade. Inan aman, thank you for oportunidade nebe hanesan ba labarik feto, no labarik mane, no suporta sira atu moris livre husi eksploitasaun no atitudi baseia ba gênero.
1: Inan aman servisu hamutuk faheknar no responsibilidade iha umalaran hodi kuidadu oan sira. Liu husi servisu hamutuk mak familia harmonia, saudável no komunikasaun nebe nakloke no honesto. Inan aman fahe poder no foti desizaun hamutuk iha familia.
3: Oke, kalau kasih rawat udah nih makai musik ay teronatan, nuan ini yang separuh aku. Separuh aku lari tepana tuku tolu, tuku ruwa lima minutu tolu nolu, ba belum sirna be maka gore dedal. Akompanyi hela lorek diak let baita bos sirah hotu, situ dia zediak de tiha de derak mana kita ne. Liliu bas, lorek ya, dadir fali. Liliu bas sirna be membalu halu biazan hela kari, kusi munisipiu ma kapital, kusi kapital ma munisipiu, na fatim biazan diak let baita bos sirah hotu, kata halu. Ha kuidadu mos belu sidade ya atene ni tebot sirah label heta nasdiente ita parona ta musika husi tulus ninian honia titlu te hijau.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dan emang ke musik kita ronona itu turun itu baru nolai informasaun ya Fundação Oriente, saya mau sebentar nilian, ya eventu saya mau sebentar nabe saya kuliah konon apa sebentar nilian, nabe bayi mirak nabe mak kerak bawa beleba, ohin lorong, akuntes saya Fundação Oriente, ya orang tu ku itu kalan, dan emang ke informasaun pak kolega ronona yang sirahoto, baser nabe mak kompani ala, nafatin lorek dia kita baca bot sirahoto, kita mus barona itu ni artis terhirak nabe maka kanta, ka produsnya musika, liliu iha fulang ide neno mus, ya, ya semana ide neno, iha fulang kotok baya, nabe tebarona lay musika Cleopatra ni yang honi titul Traidor.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, belum sudah waktu dari maka busi kaiku sebab program lo right solok ini yang mau beri ada barek di tweet about sira nabi maka kompanya ona ya fatih stere tapi masih ya program oke program spasu publiku nabi maka selori usi tenia belum jona salam nabi belum aura adeus sate prosima edisam bye bye.

0: akhirnya oin. Amini fatin iratan, iha bayropite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirane presensa.
1: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mai betau pulsa hotu, Kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling di bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaun My Telkomsel.

0: sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz.
1: Halo lorai dia lorai solok malu krono neng radio Liberdadi sirahotu Liberdadi iha aning Liberdadi iha moris ya. Hasaru fila fali ho reni iha programa spasu publiku edisang ohing niniang. Nane ohing loron tolunolo fulan setembru tinang rihung rua runulu resing neng ya. Nesang lorong ikus ba iha fulan setembru niniang. Ya hene belong reni spera kata kita buat sirah kondisang nebe maka dia kodial aktivitas bal lorong oh ini yang no espera itu buat sirni aktivitas si rehusi dader tuh hello right lau hodiak no butuh tuh lau hodiak ya nune iya ne belum reni sih hamaluk imi hausi tuku hato tuku lima nune betul buat si rehotu lorai dia lorai solok no pom aktivitas i bom trabalho det betul buat si rehotu nabe maka karek si servisu servisu hela namas besir nabe maka karek korasnya dalam prepara ona al ke jantar kal lang nia oke bom preparado det beto bot sira hotu ya tamane na fatin lorek dia lorek solok no hanesan bye bye programa espaço público fo oportunidade ho despresa kono basuntu sosial no kreativitade sira hotu ya tamane na fatin lorek dia lorek solok no hene belong reni mas preparo na musika ida di lokite nia programa spasu publiku ba di sang ohing niniang nune musika husi crimson honi titulu tansa lahatete.

plano tu pasa fere sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy ya sisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: Andrea Cliu. Loro loro, musi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolurese 5.8 MHz.
1: Olo vinti, Radio Liberdadi. Jadi maka musik ini tan, musi tani artista Black Jesus. Titulba musika sida deli. Espera musika ni bali berten fox orgon te iha horas ya. Eh jadi ni tane horas musla orang naita ba iha tuku hitu liu minutu hat nulu resensia. No belu melki se iha mutu kita bocir iha minutu balutan. No informasi ni belu melki se ofres se baita bocira. La natom baita bocira. I espera iha loron turmai. La fatin ya informasaun selu katun nebele espalha ba itabo tira hotu nebe maka precisa doni atu concore ba baga refere dia ka li husidane no baga ser nebe maka na fatin hene hene husi compañia Weilai lo que baga ka compañia Weilai trending agora na daun precisa mane ida atu servisu no posisaun hane san staff. Ya, ba dokumentu sira nebe maka precisa hanesan CV. Ho dokumentu sira seluk fotokolorido tangrua. No iha habilidade hanesan belehatene kono ba Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, no belehalamos database ka lingua Inggris ka Indonesia no sira selutan. Keta haluha data remata iha loron ida de 1 de outubro. 2026 iha horas 5 lokuraike fatin bayropiti didi ketaluha basira nebe maka iha interese no iha informasaun akar hatane informasaun klarulitan bele kontaktu basira ne nomor nebe maka husikala ne ka sirane website yane husi sirane nomor kontaktu maka hitutolu idarua ida ida CNN haurepete sire numero kontaktu hitutolu idarua ida ida CNN karik ba eta bosir ma interese li sir website maka weli weli trending teli 01@gmail.com karik basir ne be maka interese bele liga direta ba sirnya numero kontaktu no sir fatin ne be maka hen fersana ba. Ya, espera basira nebe maka iha interese kar vagane iha irunita bo ser ni laran hakarga tu konkore bele ba apply no data maka limitar tebes dek antes di dune ha una fatin hatu hane bo no itika kalan dia det baita bo ser hoto nebe maka foi acompanya pero merkin ya kalan dia det baita bo ser hoto lilo basira nebe maka kompanya ne usi bele un abope Sonia de Watulia no la kalan dia great baita bocira i bon sintonize det baita bocira de aktir mai hene itana fatin bare to musika ne be maka preparo na ne musika husi itani artista jeli bare tu ya titulo ba musika aning maliring tur mai tur hamdu tele musika referen

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hart.
1: Dia kembali ke Vinti Serana Nain, kompainan Nain Radio Liberal Sirohoto, ida nama kita ni musika, ida nama makau belu maris, prepa ke audio fresh, nama pak Vinti Rotini Futar Tilo, lili bayi edi sawan kala, durante ora suruh ni lara ya, musika hoti tu lo, ulalawe, ulalawe, ama, nama ke festa nusana, ita kizom, ita dulas malu mate ni, aning masula, tamata, amor, musika ni kontaren, musique ni me quando e festa mi tura dança ma mor baby how paro ca ti explica festa ne ora si tura ni tret na li falitan e ne bena fatin a tonia calandia calang solo buona ti na fatin e bon sintonia na fatin dalle reta benvindo e calang special ba o 20 sono in serotu Narang usi atau zat kari kalau menciona ide bah ide kari ibu naiti ibu yang vin dari datang ibu yang jadi terpotir itu mai tni program kalau murah kamu tu hau pelom maris ia studio dari luar ada dili durante ora seruan elar. Nape informa dari datang bahwa vin ciro itu kata kita ni program kalau murah kanesa program nape maka dari ketur juga program nape maka animasang. Program kalau murak ni fokus lebih baik ia like komentaru ina mas toka musik ia studio ya. Tamane ia orang suruhan yang larang harus itu kualo tato kesana lu kalang orang Timor Leste. Program kalau murak fokus pasal lebih baik bawa tu agar kata mana mesaja mai kari korsan free time lai umal lilu ia orang diskan coba ia kali. Agar kata mana mesaja mai agar kata lu bawa vincero tu ina komentaru studio agar kata tu telefon rumah agar kata para bens pa family kolega ciro tu nomor agar kata lu bawa vincero tu ina komentaru studio beleret. Nebe tiro mai kalan solerito na mensaje, nebe mensaje bel mana mensaje ye Facebook, no mose TikTok Radio Liberdade Dili or dan halo la live. Nebe tiro mai tale kere so mensaje da ulu kida. O sene bin tanya dia bonati ma bonati mo sene bin bona an bin dia kalae. Thank you Barona. No mose mensaje da sene mang Marcos dia bona ma bona mo sene mang dia kalae. Na uli kere sa mo sene ma an bin Agustia. Dia mau bonai ti bonai ti masa nabi India kalai noli falitan usi desi bono mau bono mos dia kalai nabi nomos li falitan usi be naim ba TikTok si rana bing Nadia Fernandez kalan dia baita grave seru deh ti nabi ni musik enjoy ni mau abi India fal grave seru fal nabi musik asli mah yek dekone festa ni nabi abi ni tu lula sama lula mu malu mati sani itu lula mu lula mu lula mu asik kita musang. Musik abo deo nunu ma kuando tu. Ini ita tu bat orai loro ne mor. Oke ta fila mor. Na oli fali kere stan. Mensajen si luktan husi senye mane. Husi anamau Agus. Diam bono mau bele toka la musik ya. Begitu indah sayang. Semoga bele toka ya. Begitu indah. Lakoi kone. Lakoi kone.

Dear Maluku Vinti, Sorana Nain, Akompaina Nain Radio Liberal Siro Hotu, Ida Nema Kitania Musica Itetan, Usi Artista Leandro Nian, O Leonardo Nian, O Titulu Beijo Pur Beijo. Beijo Pur Beijo, oh, Musica Manaran Beijo Pur Beijo, Almost For Beijo Fali, I mean, disculpa, Mam Shira Bin Shira Rona Karketa, Iluse. Ebbene, thank you, Nafatin. E brigare una fatin, ma vincerò te ne abbiamo mandato ora. Se erano una fatin, te ne frequenzia radio li parlare di lì, ma o in cala. Noi te ne ora slorita, ma io tu così, lì un minuto, non lo resci in rua. No, la clirutan, ma una io tebe, e tebe falli, tu sanno l'ora. Ma invece io minuto para che la. E perché te lui manda messaggio, non è mai una fatin, ma entro una fatin, te radio, ma tu ne te vele contenti a muto, di lui è cala in ne, a tu ne vele halaco in te ne stresserne. Nelly Falitan, usi obrigada ba musica ne ma un mare si o nada mo saia. Ehi, saia un fali. Ane bi, nada mo sa ne binku, obrigada mo sbarona. Ma un che tairu se ma un kare, ma un kate, ma un kare, ma un yakutu ke la makakua ke la sumasu kare ke, sambi rona mo sradio kare ma un disculpa, ma un che tairu se ma un. Hau te mi salati a mane ma un. Bin bebini a ma un nye. Bin a moine a maunian. Olifa litan usian bi anibing anibing lai nain lete fala anibing zavanya se legal anibing zavanya se rona legalai rona la pam italete italeni message alaite fali tele message mos nen fali ni life yo na waten e mane life yo na ur kalan kalan bot mos life nebe kalan diek mos ba anibing erebeka Aunin Erbika Erebeka bonait an bindia kalai Zoni Alzi Namosba Mount Jonas Nafati Mambo Mistri Korea Naimba Aliu Oh Naimba Aliu Fali Hawal Tir Fali be Oa Ove Vini Aliu Fali I Liu Namosba Namam Zeval Gonzalo Karikortam Ihe Koreneba Anbing Ana Gomez E tu non mai ti letto il messaggio in bambino, ma non è fallita, No, che anebini, ho calacolia sala, ma anebini, anebini, in life, better zera, te ne macala mamma, tu comatan caric, ma disculpa, ma. Oli fallita, ma che maris ducurona cari. A tua nessa nisi, bi, messida okida. O si da hotuba, ma descansa, sa. A tu tova sirmas, a noi fella, ai bin a mount sire. Ajita ne agora sem nasa de tam nasa no nok de e kamari sa agora mutu ko mountain hak mate gran sha ne rai maliri maka kara sha kamari ni ama ne kamari ne oras descansa ne pas kamari Ali fali tem osi ino dien a bonati ma bonati ma nain tu dela musica mai ha ma kagora rona hela ma uni len furak ne de kursi de ma ko fresha la ba ma ma to la uni bonati ba uni kolega sira ma anesa selinya ma jana no marela no ma ana wa bonati la sira ho tu Osi zanya ba kau dia bona kaka tu dela musica mai ha ma tu rona hela kaka ni len furak ne osi meri wai lili wai lili ki mata rau no korano bona ti na rau ni no koran no noi inai ma vegin li fali tai nai min tai li fali tan Oke, mau bona oke, bona ti mau mari stok ala musik ke domin bosok. Nebe orai hela mai hau makrona hela. Domin bosok, or kala inter agora inter onata musik domin bosok ke. Le fuan o qualia a sempre halotuir. Hey, le fuan o qualia a sempre halotuir. Dia, tu fermai te teletan fel mensaje de tan nema kita gasba. Musike te prepara. Oli falitan nama kerian ne ima oke ne ima ida le lian korea dia close ne karik lasa si mount jonas obrigada bar oh mister niebe studenti sire oh mister niebe mister sire be satu be sire
satu-satu lingua sirne, Korea-Korea sirne. Amin iya mak tetun los de itu na. Abin sira mak Korea ba. Nebe kita lua. Preparaan di dia. Aprena fatin para ba Korea ne ba. Amin tanah fatin tania. Matene. Amin tanah fatin tania skill. Liliu iya. Lingua-lingua sirne. Mas kita ni lau si tani liunga si. Hawa kara kaprene liang Korea si. Mau soke dudu mak laba afali. Hi. Yang nesan ni masak plan wa kara katu ba Korea ni. Akar plan wa tu ba Korea kara katu ba umah bot ni. Ila jadi umah bot gagal. Problema kere. Kanya benene bele. Le sirene dalam rumah bele si soke. So ke atua kiri kan makaras ke tua mana ni letra ta modil udah ada vali ta modil yang sifali be modil yang sifali be sere modil yang sifal samia bobar malu ga ema bobar malu ta kuni akhir ke be afes lari ema lakuni sida ay lebih lali kau nih bawa boti deh si bahu timur itu na amini udah larang mas barak los Livalitan, sorry, how calling ala sal, how loron ro iya laga, how tiru sela, oh dia, kleurona, how kleurona la live be, depois maka ita live vali, oh, i, sekali-sekali kuliah be liang Korea, urona vali, bahu ko ama kle vali sya, ane bing, ama mo bing be, ema mesa liang Korea itu koko, typing tok ma how le vali tok, how tok ma how le la sai vali. Ada problem mah ya makne. Haru kah mama bicara tu akhirnya liang mana mana mesaj yang liang Korea mah kau tahu mah kau lela saifal. Problem apa tidak mah ya. Nabi tu orang usik tu itu ni tu nampak harus komprende. Orang kala yang mana ini mah English English English orang kelas vale harus lela saita. Ia mah kota ni mah nasau permate. Ia mah dia mau English dia mas. English dia vale nabi. English ide be. Ulung aing bobar kak be kak orang dia vale. Sing ami hengela manjonas ni life tan dona. Sing ami hengela manjonas ni life. To agora rai mamuk ne. Manjonas ni agora nesane. Manjonas ni agora nesane sa. Manjonas ni uluk-uluk ne. Gosta badinas. Badinas gosta lo life. Agora gosta five dinia matene. Ba estudante siro tu ba ema hotu nebe maka prene liang Korea mas ikus ikus serne hau late ne ane bin tan ini segreru tanpa game ke straka bola mai lorong kala mak tebe bola de game ne sa la emang jones preocupado del servicio barak. Urusela bebeni ama urusela bebeni ama ga labarang laus labarang ni ma babinsa lori lawali mar tempo ni selai ana mau jona selai sa nebe kalma de importante makna ana mau ni bin selo tempe karka tu enjoy be enjoy no gab mau jona ni life kare keta lu apren na fatilian korea ba atunune to tempo ruma mau jona kare. Badinas kwanu mai fali kwanu sibu kotu labarik ni ama, sibu kotu zoga, sibu kluriam ne wamba be lawa lima rare be dili ni furak, kotu bele lai felon. Importante makan soya ukuliani, prepara ba, prena fatim ba, liang kore ba, atu ni manjonas karek, lai fali karek ita botira, hein saadet ba, hein konversa liang be korea det, au ya oko sen suporta doku ulung det. How la comprende mas how dokula sendet parece significa kata comprende manega la comprende malatene so Google Translate o ay mak bele comprende no li faletan uluk ne life full agora latene lo sati la okay uluk ne life full agora ne latene los batia ne be kare kana maun jonas ne ani bi oini segredo ma koyon kolie bani ani bi
Uluk-uluk nih sini, agora mana uang ini mah kalau bingung terlalu sibuk, kalau mau nih terlalu repot. Ya mor, mai tul hau lai sya mor, mai hola ini lai sya mor, lo ria ba pasir lai sya mor. Lo ria ba saboy lai sya baby, oh mor, lo ria ba rebe tasi lai sya, ita iliu tasi lai ini mor. Entah mau mau fai nih tempo nih aras kai tuan tia. Entah mau jonas fai nih tempo aras kai tuan. Entah namun jonas dia usik bah au descansa lai, usik bah au urus lai mana nih lai. Ambro free di dia bah mak. Hau be fai tam falam nih be matenek. Lilu ya lian korea nih, lilu ya life nih. Nih be sementara aku rau busy lai. Mau maris komparen deh tuh nasya mau maris. Hemen ini nama kakarak. Oke, Liva Litan. Mau, file kata-kata bahwa ini kolega Genzo, Martin, Aleixo, Orlando, dan memang kakak orang sila stajo, iya klien ini. Wah, wow, buat stajo basiro hotu, eh? Buat stajo basiro hotu lilu iya lokasi fatin. Kita lu aprende durante kita buat cerah hotu stajo, ba. Anti saya si fatin stajo, tenk aprendemus. Buat balong si fatin stajo, ne, ba, eh? Tapi kuda doang, I bon stage beta bocirot. I bon seis beta bocirot. Levaletan, man Jonas ni bin, man Jonas ni doben dien la beleona. Ha, edit kasar los. Abin bi, an bin azita mak. Kulia lo los tret. Ita kulia man Jonas alaitona. Min goza ba, in bolu, in goza man Jonas ba. Man Jonas be tanis be alai tuun tiena ne. Man Jonas inbox mai de. Mau maris au tuungana, mau maris terlalu nene li fali. Mau maris terlalu irit fali be halu haun matbeng atu nene fali mau maris ne. Oke, li fali dan buat mau maris dit ne. So ilia mos perigu makne. Iya bimos. Abimos, mau, bono, how ni kotor, mau, okay, usi ni kotor, okay, ah, aw ye nehela, oh, mau zona senel di school, pahul lare, mau, pahul cek, mau, aw nanti mau tuh nanti nabe telefon itu dobe monaga, aw be inbox la, mau, aikesa kira be parese kala, telefon itu nabe labari ne makarik. Mau maris atene de tono mau maris. Ai leo nei. Fue in samaita nei mau maris. Comprende itona. Tipa kita gangu e mau maris. Abantun fal ba. Usida abantun fal me pa ma kita halimar fali e. Tipa mau maris kita boklai. Realidade ne. Jonas ita atene helasa. Abila dunga tene, hau makatene liwa binta, mamrua helamutu, kama ida, kuartu ida. Pokoknya, hamutu. Jadi, ninie be, anamaun zonas nye kelebihan, nye kekurangan nye hawatene. Ninie segredus nye hawatene, mos. Olivalitan, neke tadian, mau maris, kuandu edit nye, edit mata mo, mantang mos, eh? Oke, kita dian mau maris kuandu edit mak edit mata mosela edit mau maris kuandu edit ya lah mau maris kuandu edit mata mos keras losa anu bing zita sih anu bing amoine comprende nomor anu bing mami zinya mas comprende azita tan comprende li kamaris susi kau yokos di tuh na kamaris kau yaleti nau sinti ba moras li nebe yokos di tuh na tabur bira u kolen los. Aku balaga biar calling los. Aku kara kia aku stay tusik ba. Amau sirap ba. Amau mesak lawan serain tulu ba. Losona kolega sira dia kena mau. Ati abang eh. Ati abang suruh malu fahy umam. Mai kare buat viajin kuidaruan. Tempu laura rau kono kita lo kuidaruan eh nama. Mau azuda, okay. Mau azuda motive la kolega Aleixo nebe makagore stress ya la tambah dobe hopara. Okay, nebe koraja na fatin bani ya. Koraja na fatin, forsa na fatin. Mau azuda, okay. Turmai, mau maris kuliah makladiak sya. Mai tarona musik ya.
Musica, eh. Musica, domi in bosso, ok?

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Cada giornali di Daniel, ba situação na bemaka acontece orsek no mos Bahia, lorong onya. Tei tamane hovinsir hotu fatinho tau nia pone tu bun dia beta bocir hotu kara kara tau mos sound dia bun dia mos bau vinsir hotu mo kortong iya la mos rai liur na ba liur ya tais sori sida Tapi mah kalau mensiona narang kari kordang kompanya lan bakar bun dia mane ya botari mane bonati mane iya kar katongos bun dia mas bau vin cerutun kordang halau ya lah tebo cerutun ya tai bida ada sira lili ya munisipi nomor se kapita buat ti bida ada bai tebo cerut iwan jaba tebo cerutu ande satu kontinu tang tenia programa dili kombida ba iya edesang lorong onya Kelu ya dari mana kirne itu rumah halori ubin siroho tu. Kita tu pak kompanya lain, kita tu pak kompanya norona mutuk lain muzika dahulu nih bemak hamni belum maris prepare studio atau loket ini suruh malu. Bayi ya program di likum vida, bayi ya irsang lorong onya. Ya muzika nih bemak hamni belum maris prepare studio mak muzika konten tituan. Muzika saya kizom basirasa. Para lo ita kontente para ita bela halau ita ni aktivitade ho diak na fati lili ia dada ek mane kiri kari balu ladu semangat kari rona te muzik muzik muzik ne para joket joket anti apa para dula sa anti apa para kontente tiap para bela halau servisu kari semangat nebe muzika ulala wei.

0: Ya planu atau pas ferias di Indonesia, kita haluha. Uja nefatin SIM card Telkomsel, no enjoy akses internet baratu hop pakote roaming. Hodet dolar rua sentabus 50, kita bela akses internet unlimited durante lorontolu iha Indonesia. Tiba agora kedas iha bintang ida rua tolu bintang rua bintang ida pagar kali husi aplikasi sound My Telkomsel. Untuk sekedar bercerita pegang tanganku ini. Telkomsel serbi hodomini.
1: Dia kemalu ke 20 sirot ida nama ka musik ya. Ida tano si paite desterado ho titulu noi roja. Nai nai noi roja. Nebe na fatin atau nera der dia kibon dia na fatin baita bot sirot. Iti rumah ita lelai mensajen sir lai ya. Ma kita leta informasi apa notisya pa 20 sirot ho te. Lai mau ita mana mensajen mamu sama mal zitu fali ita lale fali ita baru fali. Nebe da der dia kwan bin di anamam kanu bin dilva anu bin leli. Ano bin lele Australia no ba, porta bom trabalho, amoi simples, vai le mo vai lewa, mozi bin meri gima. Namo selutan hola mencionar am bona ite. Eu tek to klai mensaje la ye, ita lete la mensaje ma kita nene la. Eu tek ki respect ana man bin selutan mensaje ne bin makorda manda ma ye. Studio. Lili ia dadar mana kene, lili baia programa di li convide. O sana mau ade Marsal, diem bon dia, Radio Liberade, bon dia mo sana mau. Dia kalai. Nah, liu falitan senyia komentar mana, Oh, audio lah dia. Larona mau Mars ni liang. Oh. Larona hau ni liang. Okay, sorry. Hau dia tanto kelai. Eh, bun dia mau dia kelai. Lidetan dia kelai. Hau dia juga feedback kelai. Eh, sorry. File itu nanti ya. Hau dia be microphone ga. Lili uba iya. Kabel ini ni mak. Bayi lagi bat telefon ini ya mak. Problem itu ane. Tapi aku kau dia tanto. Karik kelai dia karik. Bela juga dalam mana dalam mak. Eh, kata hau dia laura dia kita eh. Hello, bon dia. Dia kena kalah, anak mahu vinti seroto. Anu bing leli. Masa, karik observatok. Dia kalah, enggak sih nafati, enggak audio lah dia nafati. Depois kita continue tak intinya program, eh. Oke, okay. Depois kita continue tak intinya program, eh. Setelah kita larona malu, kita sinti balai anak vale. Kita larona radio mesti terbaruk vale, los. Oke, okay. Dia kena mahu, oke, okay, obrigado pa feedback, eh. Nebe, hantu mensaje sih lah. Kuantau ini boleh, kuantau dia larona. Okay, larona mau Maris, and then next mensaje. Usian mau Marsal ni kare kelasalah dia yang bon terbaik lah nama. Oh, beriara nama ada Marsal. Dia kaya ni yang neng. Dia kono benefiting. Nafatin, eu check informação ia página primeiro, nafatin ia jornal Suara Timor Leste. Eu check de lá, calma, Presidente da República, Zé Ramajorta, aprecia apoio Vietnã a Timor Leste. Presidente da República Horta aprecia apoio Vietnã a Timor-Leste na adição ASEAN na participação e mecanismo regional. Ramos Horta hato apreciação e celebração Lorong Nacional Vietnã e Embaixada Vietnã em Muti Dili terça-feira Kalang e Lorong Residencia Fulancia ya lorong Ronaldo Racing sia fulan September tinang tim rua Ronaldo Racing. Ah, argidu condena tinang walo ba abuso sexual. Tribunal Judicial Primera Instancia Dili condena argidu o inicia a ba tinang walo prisão tamba abuso sexual ba menor idade. Decisão ne liusi leitura acordão Tribunal Dili quarta-feira ia loran tolunolu fulan setembro tinang rinrua ronolu resing nen tuir ponte judicial. Ia tan informasaun seluk. Ia tan informasaun seluk. Reflexão konaba Papa Leão século 14 nia encíclica Magnifica Humanitas nudar doutrina social creda católica nia konaba inteligência artificial. Encíclica Magnifica Humanitas nebe Papa Leão século 14 hakerek nudar encíclica dahuluk nebe Papa asinya ia lorong sanol resing 5 fulang mayu tinang rirua ronolu resing neng ia tinang atusida tunolu resing 5 lorong publikasang dokumentu Papa Leo século 13 niang encíclica Rerum Novarum ia lorong sanol resing 5 fulang mayu tinan ring ida atau swalu channel racing ida. Aku nang ida nema ke informasi nga ga notisia usi jurnal Suara Timor Leste. Itu rumah itu nata musik ada. Afu ima kita ba akompanya tang notisia ga informasi sira liliu iya. Jornal Independent. Nebe mai tarona musica tebe sira para lu tebe semangat liliu ihe kalang liliu kalang vale. Liliu ada dek mana kira ne musica teka kuru kareke sekali ita teka kuru vale. Bele galai kakuru tebe kakuru.